nu i ka dai mung. A nyi dai hua ji zi gu mei. Gu mei. Mei da guan xia li zi he ci. Gu yu zi ci. Zai ji qiu xi. Ju ni jie zai ji qiu xi. Qiu xi da guan guo ge zi mei zang. Gu yi guo mei. Zai ji ju ni zi guai zi gu ni. Yang gu yi zi nga ni dai cha la ki. Ki mei zi ge yao. Ki mei zi ge ji. Yao ji yu zi zai ci ji de yi si. Zai ji yu zai ci ji de. Yao ji de ge zi gu. Qiu xi zi mei zang. Soi mei de ya. 接着歌美